0: Por ahora te prima se muere.
1: Itu lah nih ketanya,
0: eh. Opa,
1: opa, bener-bener, eh. Nah, sekarang lagi yang lirik lagi.
0: Balik,

0: Sebuah kaning mata, oi. Kekugung pakai tah. Mame, bangun sagun dia.
1: Ayo, semuk-semuk, ba. Kekugung pakai ayuku. Bagaimana sagun dia?
0: Ayo. Sebuah kaning mana pun di batang, sebuahkan, ba. Oi, Onceman. Sebuahkan yang mudung, oi.
2: Namo, Ocen.
0: Sus, asin pun. Oh, nah. Nganuman.
2: Kami pun.